20 minutes past 5 ndiye nthawi yathu imeneyo kuno kumanthu kwa mawayiresi onse Radio Mosambiki kuimba kumeneko ndi kwa Israel chatama amene amaimba nyimbo imeneyi yakuti moyo moyo u ngofuna kuulimira kwambiri koma tsopano kusidya kwinaku yai ena anasankha kuti yai prison amene ali ku prison aja si onse amene amalapa amene ali kundende aja si onse amene adachitadi katunduyo amene adachita zinthuzo koma ena ndi yankhungu ngofunika kukalapa ndikuyamba kupanga zinthu zabwino ndiye alipo ankhungu ena pakali pano zomwe akuchita ndi zoyipa kwambiri kumapita mzinyumba za anthu nkumaopyeza kumapita mzinyumba za anthu kukaphwanya magalimoto kumapita mnyumba za anthu kumapempha ndrama akugwirani ndithu asilikali amayenda ngati Nyerere ena simungadziwe kuti awa ndi silikali ayi ndiye kukagulisa zimene mukubazo akunjatani ndithu ndiye sikudzapezeka zija kanali koyamba kuti kanali koyamba ku

0: ndiva
1: zikatironso ndikuti tafika pansidziro pazomwe tinakukonzerani mutsiku lalero lino zoona ndithu kondedwa omvera tinabwera ndi zinthu zankhaningkhani zimene ndakupatsirani pano munga mapurogamu athu inali pomwepa ndi mwayikonderanji mmene mumamva makamakatu nyimbo zimene inu munapempha komanso ndi kucheza kumwe tinali nawo pano ndi wairesi yanu imeneyi itokoze kwambiri inu nonse amene ndithu munali pamenepa kumpera wairesi imeneyi chauta akudaliseni akusogolereni komanso akufungatireni ndi kuthandiza zonse zimene inu mwakhala mukuchita munthawi zonse ambuye akudaliseni komanso zina zonse zikhale zamphamvu komanso zofunikira kwa inu chauta akudaliseni bye bye.

0: Enkela ka wo lela ni bana na we khani pian le na khala kararo antuna wo lela ni twene ne yo
1: o fini brusa
0: mulopana musivela mreteli mulopana o musivela o khala wo malelea Ohima wa pachere ni wemiteko yewira kahiyana wira manya kunyakwa nohi kale batokoni Tokoni baniwa huirwa orika rika etoko oriria mamasi orika rika Masi sikaleke milatu sintallelea So kala milatu sinruhela mashaka batokoni bani Wo kalo nyekulihana onru hamali batokoni bani Ireta kuhina mala Etala batokoni vale kuhina mala Masi musuru kupanyiwaka batokoni vale Musuru kunamu iromu ye haseya Maha, wowe, erisiki ile keniki la tupuroli Elimu iromu omoliwa Yomoliwa kaniyano ya atiana Maha wohi pavela komaliha